Teflon. Dari masa lalu hingga hari ini, penemuan saintifik yang membuka lembaran baharu telah memudahkan kehidupan manusia dan mempercepat kemajuan tamadun kita. Sejak zaman Mesir purba hingga kini, para saintis telah bekerja siang dan malam dalam bidang-bidang seperti matematik, fizik, kimia, biologi atau astronomi dengan satu matlamat, mendapatkan hasil daripada usaha gigih mereka berdasarkan cahaya pengetahuan dan menyumbang kepada perkembangan tamadun manusia. Namun, ada masanya segala yang dirancang tidak berjalan atau berakhir seperti yang diinginkan. Kadangkala, insiden di makmal, tindak balas kimia atau logam yang tidak dijangka atau bahkan sikap cuai telah membawa kepada penemuan yang tidak disengajakan tetapi memudahkan kehidupan kita. Salah satu penemuan yang paling terkenal daripada kejadian ini ialah Teflon, yang boleh dianggap sebagai ciptaan abad ini untuk suri rumah yang benci menggosok periuk yang melekat. Teflon ditemui oleh seorang ahli kimia Amerika, Dr. Roy J. Plunkett. Dilahirkan pada 26 Jun 1910, Dr. J. Plunkett sejak kecil lagi menunjukkan minat yang mendalam dalam bidang kimia dan menjalankan pendidikan dalam bidang tersebut. Beliau bekerja sebagai ahli kimia penyelidik di Makmal Jackson di New Jersey, Amerika Syarikat. Pada pagi 6 April 1938, secara tidak sengaja, beliau menghasilkan salah satu ciptaan yang paling penting yang memudahkan kehidupan manusia. Ketika itu, Dr. Plunkett sedang menjalankan kajian mengenai sejenis bahan penyejuk baharu. Pada penghujung hari bekerja, beliau menyimpan lebihan bahan mentah ke dalam sebatang tiup keluli untuk digunakan pada hari berikutnya dan pulang ke rumah. Keesokan paginya, seperti biasa, beliau memulakan pekerjaannya lebih awal. Apabila beliau membuka injap tiup yang diisi pada hari sebelumnya, tiada gas yang keluar. Dr. Plunkett merasakan sesuatu yang pelik kerana berat tiup tersebut tidak berubah walaupun tiada gas yang keluar. Ini bermakna bahan di dalam tiup tidak bocor keluar. Namun, di manakah bahan mentah itu? Didorong rasa ingin tahu, Dr. Plunkett membalikan tiup dan membuka injap sepenuhnya. Di dalam tiup, keluar sejenis sebut putih yang tidak melekat, licin dan tahan haba. Dr. Plunkett menyedari bahawa gas di dalam tiup itu telah berubah menjadi bahan yang menyerupai plastik. Pada tahun 1938, bahan mentah ini yang diberi nama singkatan PTFE

digunakan untuk bidang ketenteraan. Dari pembuatan bom atom hingga penyelidikan angkasa lepas. Pada tahun 1956, Teflon membuat perdana dunia apabila sebuah syarikat peralatan dapur mula menggunakannya sebagai lapisan dalam bentuk periuk aluminium. Pada awalnya, suri rumah Amerika agak skeptikal terhadap periuk Teflon ini. Tetapi kemudian, dengan slogan anti melekat, periuk ini mula diterima dalam kehidupan seharian dan menjadi kegemaran ramai, terutama kaum wanita, sehingga memperoleh tempat tetap di dapur kita.

Para penumpang yang telah dipenuhi rasa ingin tahu dan kesabaran, selamat datang ke kapal kami, kapal Gezgin. Kita telah meneroka keindahan Istanbul selama beberapa waktu. Namun, pengembaraan kita di semenanjung bersejarah ini baru sahaja bermula. Selepas lawatan kita ke Istana Topkapı, kini tiba masanya untuk melawat destinasi yang anda nantikan dengan penuh minat, yakni Hagia Sophia. Bangunan megah ini telah menjadi pusat perhatian sejak hari pertama pembinaannya, menjadi saksi kepada pelbagai budaya dan kepercayaan, serta terus berdiri teguh menentang peredaran zaman. Hari ini, kita akan meneroka keagungan Hagia Sophia.

Semenanjung bersejarah merupakan jantung Istanbul dan disinilah terletaknya salah satu khazanah budaya paling berharga di dunia, yakni Hagia Sophia. Sepanjang sejarah, Istanbul sentiasa menjadi pusat kepada pelbagai peristiwa politik, keagamaan, dan sosial. Hagia Sophia dibina di tengah-tengah kota ini dan berfungsi sebagai gereja selama lebih daripada 900 tahun, kemudian sebagai masjid selama hampir 500 tahun, serta museum selama 86 tahun, sebelum akhirnya dikembalikan sebagai masjid pada tahun 2020. Hagia Sophia merupakan gereja terbesar yang pernah dibina oleh Empire Byzantine. Pada zamannya, ia adalah bangunan terbesar selepas piramid Mesir dan mengekalkan status ini selama 1000 tahun. Bangunan ini telah dibina semula sebanyak 3 kali di lokasi yang sama. Namanya Hagia Sophia bermaksud kebijaksanaan suci. Keindahannya begitu mengagumkan sehingga salah seorang penyair terkemuka zaman itu, Paulus, menulis sebuah puisi epik sebagai penghormatan kepadanya, menggambarkan secara terperinci seni bina, bahan binaan dan mozaik yang menghiasi bangunan ini.

Seperti mana yang disebutkan tadi, Hagia Sophia adalah bangunan kedua terbesar di dunia pada waktu ia dibina. Status ini diperoleh terutamanya kerana kubahnya yang besar dan megah. Kubah yang luas dan tinggi ini mencipta kesan visual yang luar biasa. Selain memberikan ruang dalaman yang sangat besar, ia dibina di atas pelan berbentuk segi empat sama

dan direka untuk mencerminkan keagungan serta kekuatan Empire Byzantine. Bangunan ini begitu menakjubkan sehingga disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 pada zamannya. Kini, mari kita melangkah masuk ke dalam struktur megah ini dan melihat dengan lebih dekat setiap elemen yang memukau.

Untuk pembinaan Hagia Sophia, bahan dari seluruh pelosok Empayar Bizantin dibawa masuk, termasuk serpihan runtuhan kota-kota purba dan marmar berwarna-warni. Lantai dan dinding dalaman dihiasi sepenuhnya dengan marmar. Setiap kepingan marmar dipotong besar-besaran, dibahagi dua dan dipasang secara simetri untuk menghasilkan corak yang unik dan sempurna. Eulia Celebi atau Wali Celebi, seorang pengembara terkenal Usmaniyah, menulis dalam karyanya Sayahat Name bahawa pelbagai jenis marmar berwarna dari 7 benua dibawa ke sini dengan kapal. Tukang-tukang mahir memahat dan mengasahnya dengan begitu teliti sehingga separuh bangunan ini dapat disiapkan dalam masa 7 tahun. Hagia Sophia menggabungkan elemen daripada 3 kepercayaan utama, paganisme, Kristianiti dan Islam. Namanya muncul dalam teks sejarah, politik dan legenda, menjadikannya salah satu monumen paling penting dalam sejarah dunia.

Selama lebih 900 tahun, Hagia Sophia merupakan bangunan keagamaan terbesar di Empire Byzantine. Namun, pada tahun 1453, apabila Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II menakluki Istanbul, ia mengalami perubahan yang besar. Sultan Mehmed Al-Fatih memerintahkan agar Hagia Sophia diubah menjadi masjid dengan menambahkan elemen Islam seperti menara, mimbar dan mihrab. Salah satu kerja pemulihan terbesar dilakukan semasa pemerintahan Sultan Abdul Majid pada abad ke-19. Adik-beradik Fossati, arkitek Itali, ditugaskan untuk membaik pulih kubah, tiang dan hiasan dalaman serta luaran. Ketika pemulihan ini, seorang tukang Itali mengambil serpihan mozaik yang jatuh dari dinding dan mencipta lambang diraja Sultan Abdul Majid menggunakan potongan-potongan kecil mozaik ini. Ini ialah satu-satunya tugra atau lambang diraja Uthmaniyah yang dihasilkan daripada mozaik. Dalam tempoh pemulihan ini, 8 keping kaligrafi Islam yang besar yang kini tergantung di dalam Hagia Sophia dicipta. Kaligrafi ini yang merupakan antara yang terbesar di dunia kini menjadi salah satu ciri utama bangunan ini. Pada tahun 1923, dengan penubuhan Republik Turkiye, Hagia Sophia sekali lagi mengalami perubahan. Ia ditukar menjadi muzium dan mula menerima pelawat dari seluruh dunia. Hagia Sophia turut dimasukkan ke dalam senarai warisan dunia UNESCO sebagai sebahagian daripada Taman Arkeologi yang merangkumi Hippodrome, Hagia Irini, Masjid Kucuk Hagia Sophia dan Istana Topkapı. Akhirnya, pada tahun 2020, Hagia Sophia kembali berfungsi sebagai masjid dengan nama Hagia Sophia'yı Kebir Cami Şerifi. Hagia Sophia merupakan warisan tak ternilai, monumen paling penting sebagai dua empayar besar yang pernah menguasai Istanbul, Empire Byzantine dan Empire Osmaniyah, dengan reka bentuk seni binanya yang revolusioner. Mozaik yang menakjubkan dan kaligrafi Islam terbesar di dunia, Hagia Sophia adalah simbol ketahanan dan keagungan yang melangkaui masa.

Begitu banyak perincian mengenai Hagia Sophia yang tidak dapat kita jelaskan sepenuhnya dalam waktu yang singkat ini. Oleh itu, ambillah masa untuk menikmati keindahan bangunan ini mengikut keinginan anda. Saya pula akan kembali ke

Kapal gezgin. Program Bukulok Sang Kapten oleh Neslihan Deir Mencioğlu dan disiarkan di Radio Suara Turkiye TRT kini telah sampai ke penghujungnya. Kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya di lokasi menakjubkan yang lain. Sehingga itu, selamat tinggal. Bukulok Sang Kapten.

Kejatuhan jenama ikonik. Mengapa Tupperware, Kodak dan Nokia gagal bertahan? Kita semua pernah menyaksikannya berlaku. Jenama yang kita gunakan setiap hari, yang kita percayai, tiba-tiba hilang begitu sahaja. Fikirkan Kodak, yang suatu ketika dahulu menjadi raja dalam dunia fotografi. Atau BlackBerry, telefon yang pernah menjadi kegilaan ramai. Atau Nokia, pengeluar beberapa telefon bimbit paling ikonik dalam sejarah. Jenama-jenama ini pernah berada di mana-mana. Tetapi hari ini, sebahagian daripadanya telah lenyap atau bertukar begitu drastik sehingga hampir tidak dikenali lagi. Dan kini, satu lagi jenama ikonik telah ditambahkan ke dalam senarai ini, Tupperware. Jenama yang merevolusikan penyimpanan makanan dan digunakan oleh jutaan orang ini akhirnya memfailkan kebangkrutan setelah bertahun-tahun bergelut untuk kekal relevan dalam dunia yang pantas berubah. Apa yang telah berlaku? Bagaimana jenama-jenama yang suatu ketika dahulu begitu kuat kehilangan tempat mereka di puncak? Dalam episod ini, kita akan mengupas kejayaan dan kejatuhan Tupperware serta melihat bagaimana kisah Kodak, BlackBerry, Nokia dan syarikat lain mengandungi pengajaran yang serupa. Tupperware mula dikenali pada tahun 1940-an di Amerika Syarikat. Ia dicipta oleh Earl Tupper, seorang ahli kimia yang menghasilkan bekas plastik menggunakan sisa kimia daripada proses penapisan petroleum. Bekas ini mengubah cara orang menyimpan makanan, membantu mereka mengurangkan pembaziran yang sangat penting selepas Perang Dunia Kedua. Namun, Tupperware bukan sekadar tentang penyimpanan makanan. Ia menjadi sebuah fenomena budaya melalui pesta Tupperware. Strategi pemasaran yang digunakan ialah tidak konvensional.

sebaliknya, daripada menjual di kedai, Tupperware menggunakan ejen jualan bebas, iaitu suri rumah yang mengadakan parti di rumah mereka untuk mempromosikan produk kepada rakan-rakan dan jiran. Selama beberapa dekad, model ini sangat berjaya. Tupperware berkembang ke luar Amerika Syarikat dan menjadi jenama global. Namun, apabila corak perbelanjaan pengguna berubah, Tupperware gagal menyesuaikan diri. Era pembelian dalam talian dan pesaing baharu menjadikan kaedah jualan lama kurang berkesan. Walaupun syarikat cuba memodenkan strategi pemasaran, Tupperware tidak pernah kembali kepada zaman kegemilangannya. Akhirnya, disebabkan hutang yang meningkat dan jualan yang merosot, syarikat ini memfailkan kebangkrutan. Kodak, mencipta masa depan tetapi gagal menghadapinya. Kisah Kodak adalah contoh klasik. Bagaimana sebuah syarikat boleh mencipta teknologi masa depan tetapi gagal mengadaptasinya? Pada tahun 1970-an, Kodak sebenarnya mencipta teknologi fotografi digital yang akhirnya menggantikan film tradisional. Namun, syarikat itu tidak memanfaatkannya. Sebaliknya, Kodak terus berpegang kepada perniagaan film kerana itu adalah sumber utama keuntungannya. Sementara itu, pesaing seperti Sony dan Canon mengorak langkah untuk berfokus dalam teknologi kamera digital. Apabila Kodak akhirnya cuba mengejar perubahan ini, ia sudah terlalu lewat. Pada tahun 2012, selepas lebih daripada satu abad menguasai dunia fotografi, Kodak memfailkan kebangkrutan. BlackBerry, dari dominasi pasaran ke kejatuhan. Pernah menjadi telefon pintar paling popular, BlackBerry dikenali dengan papan kunci fizikal yang memudahkan pengguna menaip email dan message. Namun, pada tahun 2007, Apple melancarkan iPhone yang mengubah segalanya. Reka bentuk iPhone yang anggun dan skrin sentuhnya yang inovatif menjadikan BlackBerry kelihatan ketinggalan zaman. BlackBerry gagal mengadaptasi era telefon pintar moden. Hari ini, syarikat itu tidak lagi menghasilkan telefon dan telah beralih kepada bidang keselamatan cyber dan perisian. Ini adalah contoh bagaimana jenama besar sekalipun perlu berubah mengikut peredaran zaman. Nokia, daripada gergasi telefon kepada kehilangan pasaran. Pada awal tahun 2000-an, Nokia adalah jenama telefon bimbit nombor satu di dunia. Telefon Nokia terkenal dengan ketahanan, kebolehpercayaan dan reka bentuk yang inovatif. Namun, seperti BlackBerry, Nokia gagal mengadaptasi perubahan dalam industri telefon pintar. Sebagai usaha untuk kembali bersaing, Nokia bekerjasama dengan Microsoft untuk menghasilkan telefon Windows. Tetapi, strategi ini gagal menarik perhatian pengguna. Pada tahun 2016, Nokia secara rasmi keluar daripada perniagaan telefon bimbit. Hari ini, syarikat itu lebih memberi tumpuan kepada infrastruktur telekomunikasi berbanding telefon mudah alih. Syarikat lain yang mengalami nasib sama, bukan hanya Tupperware, Kodak, BlackBerry dan Nokia yang berdepan kejatuhan. Beberapa syarikat lain turut mengalami nasib yang sama. Toys R Us pernah menjadi rangkaian kedai mainan terbesar di dunia. Syarikat ini muflis pada tahun 2017 kerana hutang sebanyak $5 bilion dan menutup cawangan di Amerika Syarikat. Kini syarikat ini sedang cuba membuat kemunculan semula di bawah pemilik baharu. Ada pula Orkut, pernah menjadi pesaing kepada Facebook pada tahun 2000-an. Platform media sosial ini akhirnya ditutup oleh Google pada tahun 2014 kerana syarikat lebih memberi tumpuan kepada projek lain. Kini pengasasnya Orkut Buyuk Kolkten sedang membangunkan versi baharu platform itu.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.